0: Raja Farhan. Bapak Raja Farhan. Bapak Raja Farhan, itu baru dari kemungkinan yang ini di pemerintah Bapak.
1: Thank you.

0: Kalau sendiri masuk duit buat yang kerja, saya kan harus sama duit fisik atau sama duit kerja.
1: Oh, my God, there's one I'm doing it.

0: Oke, betul. Live. Ini saya akan. Ya. Apa ini ya? Kawan-kawan.
1: Kawan-kawan.
0: Oh, oh. Eh. Ini ya.